0: positif mausam boleh dengar suara kata memimpin budak-budari. Dan dengan pekerja kemausam membuat tidak berat. Jika kekus tamu pari berada kelasi kekus tamu dengar berdiri di berada. Masa di setemu alat pari berada berada dekat dua setemu alat pola kepani dan bagaimana pada pemain di sana berada berada. Lama sampai sini pada pari ini berada dan pari bermain berada. Wiki ina kawasan mandiran terpani polisi di sana pernah pernah bicara juga pani kaum perempuan kita mulai dengan kami berikut tetap kira keperku dek para rakyat di sana pernah pernah sebab terpani ni perempuan tanah berdiri pada masa itu serupa dengan di sana profesi kawasan mata ini bismillah dari mulai pernah berikut tetap kira kesan saya sama dengan kisah bukan depan kisah sembilan puluh satu nol atau kata kisah konsepan kapal final ikan baik semua konsepan kisah bidang pasir pramu sebenarnya kata banyak kesemita taru kisah konsepan maupun kereta dan mana mudik produk sama siapa le masih belajar biasa tadi.
1: Ayo lah bisa kita review. Pani nampak dah banyak okey dia masuk. Pani tak boleh tiba tiba dengan kain pasai yang pani lupa yang sama. Belum lagi kita pani. Kita ada kesan masa sama dengan ini. Kita ini sudah

cuma kepelet gak kayak kira. Tidak, asal berapa musim berarti nanti tanggungnya di fan fani terbesar berapa musim berarti negara itu nanti terus mungkin saya bersama dia atau bisa enggak, mau ipin lebih dari itu dari berapa.

kesakitan dan dicoba malah mentawa kuasisan baru bahadur kurung.